0: Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
2: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
3: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN.
2: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan Khusus. Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
5: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
4: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
5: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
4: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
5: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
4: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif, dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
5: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
6: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
7: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
8: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
11: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus lakalantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama

terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas kerja saudara. Sudah pukul 9 lebih 44 menit waktu yang kita lalui di pagi hari ini. Kami berharap semuanya tetap dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa saudara, tetap jaga kesehatan, karena kondisi cuaca kayak mana masih tetap terpantau. Kabut asap masih tebal, udaranya juga kabur. Jadi kemanapun Anda pergi, terutama bekerja

Enggak. Selain informasi aktual dari Pro 3, informasi dari berbagai sehingga kita semua punya cukup informasi untuk menambah agenda info kita bersama di sepanjang hari ini. Pendengar, tata laksana malaria bagi tenaga medis dari rri.co.id Raja Ampat. Tingginya Kabupaten Raja Ampat mendorong Dinas Kesehatan untuk menggelar pelatihan tata laksana malaria bagi tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan yang diadakan selama 6 hari dari tanggal 5 sampai 10 Oktober 2026 di Hotel Maranu, Distrik Kota Waisai ini diikuti dokter, perawat hingga apoteker dari beberapa puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Kepala Seksi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Raja Ampat, Gunawan Bandahara mengatakan, bahwa angka kasus malaria di wilayah Raja Ampat terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini mengharuskan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk memiliki kemampuan teknis yang baik dalam melakukan eliminasi dan penanggulangan kasus malaria. Pihaknya berharap setelah mengikuti pelatihan intensif ini, diharapkan kasus malaria bisa menurun sehingga pada tahun 2030 bisa mencapai eliminasi malaria.

4.

pinangalan si El Nino Dasarian 3 pada September 2026 dan beberapa hotspot tanggal 7 Oktober 2026 di Provinsi Papua Barat. Anomali suhu permukaan laut pada Nino 3,4 menunjukkan nilai sebesar 3,44% derajat Celsius, yang berarti suhu lebih hangat dari normalnya, yang mengindikasikan El Nino dengan intensitas sangat kuat. Terjadi peningkatan anomali sejak Mei 2026 secara gradual hingga awal bulan September. BMKG memprediksi El Nino 2026 akan bertahan hingga awal tahun 2027. Hingga Dasarian 3 pada September 2026, semua wilayah zona musim di Papua Barat masih mengalami musim kemarau. Dampak umum yang disebabkan oleh El Nino yang terjadi di musim kemarau adalah sebagai berikut. Menurunnya intensitas hujan dan meningkatnya hari tanpa hujan. Berkurangnya ketersediaan air tanah, meningkatnya suhu udara pada siang hari. Kondisi lahan menjadi lebih kering, meningkatnya potensi kebakaran lahan dan hutan atau karhutla. Sebaran hotspot tanggal 7 Oktober 2026 berdasarkan hasil pemantauan hotspot pada tanggal 7 Oktober 2026 terdapat 493 titik hotspot di Provinsi Papua Barat yang didominasi oleh tingkat kepercayaan sedang sebanyak 477 titik atau 96,896, sedangkan tingkat kepercayaan tinggi sebanyak 6 titik atau 1,2% dan tingkat kepercayaan rendah sebanyak 10 titik 2,0%. Sebaran hotspot terbanyak terpantau di Kabupaten Kaimana sebanyak 201 titik, diikuti Kabupaten Teluk Bintuni 154 titik dan Kabupaten Fakfak 131 titik. Jumlah titik berdasarkan kabupaten dan tingkat kepercayaan dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan kategori pemantauan hotspot dibagi menjadi 3 tingkat kepercayaan, yaitu tingkat kepercayaan rendah menunjukkan kemungkinan kecil adanya titik api dan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Tingkat kepercayaan sedang menunjukkan kemungkinan cukup besar adanya titik api di lapangan, dan tingkat kepercayaan tinggi menunjukkan kemungkinan besar adanya titik api aktif dan perlu segera ditindaklanjuti.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein.

secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar, aktivitas warga terganggu. Dinkes harap kabut asap segera berakhir. Dari laman rri.co.id, Fak-Fak dikabarkan bahwa Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Hamid Rengen, berharap kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Fak-Fak dapat segera berakhir. Kondisi tersebut dinilai telah mempengaruhi aktivitas masyarakat. Hamid mengatakan, situasi alam yang terjadi saat ini menjadi perhatian bersama karena kabut asap membuat masyarakat tidak dapat beraktivitas secara normal seperti kondisi sebelumnya. Menurutnya, kondisi kabut asap yang masih terjadi membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Asap yang menyelimuti sejumlah wilayah juga menimbulkan kekhawatiran warga terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan. Hamid berharap kondisi tersebut dapat segera sehingga masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa dibayangi kekhawatiran akibat kabut asap. Ia menambahkan, kondisi saat ini memang cukup menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asli. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Pendengar masih di frekuensi 96,3 FM program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana. Pendengar, kabut asap ganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat Manokwari. Dari rri.co.id Manokwari dikabarkan bahwa kabut asap yang menyelimuti Manokwari mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kegiatan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah berimbas pada sektor transportasi udara. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, Tajudin, mengatakan hampir seluruh wilayah Manokwari terdampak kabut asap. Sementara itu, sebagian besar sumber asap berasal dari luar wilayah kabupaten. Menurut Tajudin, titik panas yang berada di Manokwari relatif kecil dan sebagian telah ditangani. Kebakaran di area tempat pembuangan akhir juga disebut telah berhasil dipadamkan. Ia menilai kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena dampaknya telah dirasakan masyarakat dalam berbagai aktivitas. Gangguan juga terjadi pada penerbangan akibat kondisi udara dan jarak pandang yang tidak mendukung.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

rangkaian hiburan yang kami hadirkan di sepanjang perjalanan kita di segmen Kaimana Pagi hingga sudah di Kaimana Siang. Kami berharap bisa menemani Anda menuntaskan aktivitas kerja Anda dengan penuh semangat. Waktu terus berpacu, sudah pukul 11 lebih 56 menit waktu yang kita lewati hingga siang hari ini. Selamat siang untuk seluruh pendengar. Selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat menikmati waktu istirahat atau rehat dari rutinitas Anda untuk makan siang, karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat dan juga waktu makan siang. Anda yang sudah pada berada di rumah untuk makan siang, selamat makan siang. Dan juga yang masih tetap di kantor dengan aktivitasnya, selamat siang untuk Anda. Jangan lupa jeda dari tugas Anda untuk makan siang, karena dengan makan siang saudara akan punya cukup tenaga untuk kembali melanjutkan aktivitas kerja Anda di sisa waktu yang ada. Baik saudara, kami hadirkan sajian hiburan untuk menemani waktu makan siang Anda dan juga waktu istirahat sekaligus menyudahi kebersamaan kita. Saya Sally Wahyur yang menemani Anda pamit undur dari ruang dengar saudara. Dan di segmen selanjutnya, rekan saya Desi Nauseni yang akan menemani saudara. Tetapkan siaran Anda bersama Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Setiap program 1 Radio Republik Indonesia. Bagaimana senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani Anda menikmati suasana siang di perjalanan edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Tidak terasa setengah hari perjalanan sudah Anda lewati dengan berbagai tugas-tugas yang dilaksanakan hingga di saat siang hari ini. Nah, di tengah kesibukan yang padat, untuk menjaga stamina mental, jangan biarkan aktivitas Anda berjalan beruntun dari satu tugas ya ke tugas lainnya tanpa jeda. Anda bisa mengambil jeda waktu istirahat untuk santai sejenak minimal 30 menit atau mungkin lebih ya. Ini bisa membantu Anda memperbaiki suasana hati dan juga mengembalikan fokus dan semangat agar dapat melaksanakan kembali tugas-tugas yang baru lainnya. Menemani Anda di program Kemana Siang, kami hadir dengan berbagai hiburan informasi sampai nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tentunya di suasana siang Kota Kaimana masih tetap sama seperti kemarin. Kota Kaimana masih diselimuti kabut asap dan tentunya fokus kita untuk menjaga kesehatan masing-masing, entah itu keluarga Anda sendiri dan juga orang-orang yang selama siang hari ini melaksanakan aktivitas bersama. Dan tentu lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Indonesia Timur masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda pendengar sampai nanti kita tiba bersama tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur saat disampaikannya dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dari Jalan Otarum Air Merah dalam Kompleks Perumahan DPR, kami yang bertugas, saya Desi, tak lupa mengucapkan selamat siang dalam dan salam hangat selalu.
1: HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Apakah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Iya, pendengar manapun Anda berada, satu persembahan manis dari Maggie Diaz yang di aransemen ya, ataupun di cover kembali oleh Mode Play, dengan setia menanti menemani ruang dengar Anda menikmati suasana siang hari ini di kebersamaan kita pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Untuk Anda pendengar yang berada di luar kota Kaimana, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat ya, dan tentunya juga masih tetap fokus melaksanakan tugas masing-masing, meskipun mungkin kita ya masih diselimuti kabut asap. Rata-rata sebagian besar wilayah Papua Barat ya masih dilanda kebakaran hutan atau karhutla, dan memang untuk kasus karhutla tahun ini cukup memprihatinkan, ditambah dengan durasi hujan yang berkurang ataupun tidak ada aktivitas hujan selama sejak bulan Agustus memasuki bulan September sampai dengan Oktober ini. Mudah-mudahan saja ya, tentu dengan perakiran cuaca terbaru yang disampaikan oleh BMKG bahwa nanti di akhir Oktober diperkirakan akan turun hujan ya. Mudah-mudahan tentunya ini menjadi doa besar kita bersama, sehingga apapun itu kita berharap hujan bisa turun kembali membasahi bumi cendrawasih ya, sehingga tentunya kebakaran hutan yang terus terjadi ini bisa segera teratasi. Nah, mendengar satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Sorong, Papua Barat Daya. Ya, kabut asap semakin parah, Kota Sorong berlakukan pembelajaran daring. Saudara, sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Timur pada Rabu 7 Oktober kemarin, kabut tebal akibat asap memenuhi hampir sebagian wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Hal ini sangat berpengaruh pada jarak pandang warga ketika beraktivitas, terutama para pengguna jalan. Berdasarkan pantauan RRI, ketika melintas dari arah Klademak menuju kilometer 595, udara terlihat sangat kabut akibat asap tebal dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, sehingga mempengaruhi jarak pandang serta juga menimbulkan bau bakaran yang cukup menyengat. Pandangan berbeda tepatnya di depan sekolah Saint Primary School, di mana para guru yang mengenakan masker terlihat berada di depan gerbang sekolah sambil menyilangkan tangan menunjukkan tulisan "Saint belajar di rumah", serta juga memberi kode kepada setiap kendaraan orang tua murid yang bermaksud mengantar anak mereka sekolah untuk melanjutkan perjalanan. Nah, terkait dengan hal itu keluarlah surat edaran dari Wali Kota Sorong nomor 100.3.3/1303/2026 tentang penyelenggaraan proses pembelajaran pada kondisi kabut asap di lingkungan pemerintah Kota Sorong, yang ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK negeri atau swasta Kota Sorong. Nah, tentunya adapun isi daripada surat edaran tersebut adalah terhitung sejak hari ini 8 sampai dengan 10 Oktober 2026, seluruh satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Sorong agar melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, secara daring atau online bagi peserta didik, dan akan ditinjau kembali setelah 3 hari ke depan. Tentu mekanisme pembelajaran dari daring ini secara teknis Kepala Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Sorong, dan selanjutnya orang tua atau wali murid wajib memastikan anak tetap berada di rumah pada saat proses pembelajaran berlangsung. Diharapkan juga kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dan jajarannya wajib memantau pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, sehingga tidak terjadi perubahan situasi dan kondisi, tetap dapat berkoordinasi dengan semua pihak. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia, Kaimana, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Persembahan manis ya, kami hadirkan ya lagu dengan judul Raisa Now. Lagu ini sekaligus juga menjadi ya tembang terakhir di persembahan lagu-lagu Indonesia Timur pada kesempatan siang hari ini. Kini kita jelang penyampaian dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 year atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 year, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuberkelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia.
1: Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam. Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat Ajining Diri Ana Ing Prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ono Ing Prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentu kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan, malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar.

Kepas Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan merespon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100 ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Makassar.
2: Ada ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada penyuluhan ya?
2: Apa?
3: Ada penyuluhan juga ya?
2: Iya.
3: Itu gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih, iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada riuh. Maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
3: Berarti Ibu dengan kesadaran diri.
2: Iya.
3: Tadi yang kesehatan gratisnya apa?
4: Wah ya, sangat penting sekali ya buat kita penduduk, kita tuh harus perlu pencegahan, terutama untuk lansia-lansia. Ya itu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik untuk lebih sehat.
0: Bu, air mineralnya 2 ya?
5: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh Bu.
5: Ini ya Mas.
0: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
6: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
6: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
6: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
5: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
7: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Selamat siang pendengar Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Kami hadirkan beberapa di antaranya adalah program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dalam rangkaian Indonesia menyapa siang hingga sore nanti, kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kami akan mengangkat topik tentang biaya haji 2027 disepakati jemaah membayar 23,24 juta rupiah. Kemudian kami juga akan hadirkan sebanyak 80 ribu anak Indonesia di bawah 10 tahun terpapar judi.

0: online. Ada juga dialog yang akan kami hadirkan siang ini, dialog dokter hewan dengan topik bagaimana hasil kinerja PBPDHI periode 2022-2026 bersama dengan narasumber dari Kementerian Pertanian dan juga tentu dari pihak PDHI. Kami juga hadirkan dialog sudut dengar parlemen dengan topik karhutlah melebar dampak lingkungan hidup bersama dengan narasumber Komisi 12 DPR RI Sigit Karyawan. Dan topik-topik tadi bisa Anda tanggapi di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami awali video potensi daerah hari ini ya. Menggunakan ragi daun waru dalam pembuatannya, Nur Hakim bisa memproduksi 150 kg tempe setiap harinya. Satu lonjir tempe yang beratnya kira-kira 800 gram, ia jual seharga Rp10.000. Selengkapnya akan dilaporkan Sukasah Bratawinangun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, proses pembuatan tempe organik sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa produsen tempe yang ada di Buleleng. Namun Pak Hakim masih mempertahankan proses pembuatan tempe organik dengan menggunakan ragi daun waru. Kita simak seperti apa prosesnya.
3: Kencangnya modernisasi pangan tak membuat Nur Hakim, perajin tempe asal Kampung Baru, Buleleng, Bali, tergoda untuk menggunakan cara-cara yang lebih mudah dan cepat. Ia tetap setia dengan metode pembuatan tempe menggunakan ragi daun waru yang telah dilakukan oleh keluarganya secara turun-temurun. Cara-cara yang dipakai Hakim dalam membuat tempe, ia akui sama dengan cara yang dipakai oleh generasinya terdahulu. Perbedaannya hanya pada pemakaian alat yang lebih modern seperti perontok kedelai dan pres kedelai. Dalam sehari, Hakim bisa memproduksi tempe sekitar 150 kg. Satu lonjor tempe dengan berat sekitar 800 gram ia jual seharga Rp10.000. Menurutnya tempe dengan ragi daun waru ini lebih padat kedelainya. Untuk pelanggan, Hakim mengaku ia telah bermitra dengan rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, pedagang-pedagang kecil, dan dapur-dapur SPPG untuk MBG. Saat ini tempe-tempe organik miliknya masih dipasarkan di wilayah Buleleng saja, meski ada 1-2 pelanggan yang datang dari Denpasar, Badung, atau Karangasem.
4: Kalau saya dibilang generasi ketiga.
5: Yang memulai itu Mbak Mir.
4: Ya, dari Mbak Mir.
3: Hakim mengerjakan semua proses pembuatan tempe ini sendirian. Untuk pengepakan, ia mengaku meminta bantuan kepada saudaranya. Hakim berharap ia bisa terus melanjutkan warisan resep pembuatan tempe organik ini dan menurunkannya ke generasi berikutnya. Selain itu, ia juga berharap agar pasokan kedelai lokal berkualitas bisa dipenuhi oleh pemerintah karena selama ini ia menggunakan kedelai impor dari Amerika Serikat yang harganya tentu bergantung dengan kurs dolar hari itu.
2: Pendengar dan juga pemirsa dari Buleleng, Bali, saya Sukasah Bratawinangun, RRI Singaraja melaporkan.
0: Ya, kita lanjut ke video potensi daerah berikutnya. Pendengar, kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat potensi dan kreativitas masyarakat di wilayah Nundukan ya, dengan Parasfest 2026 menggerakkan ekonomi dan kreativitas masyarakat. Kita simak bersama dengan Tiara Alia.
6: Pemirsa dan pendengar, dalam potensi daerah kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat potensi perputaran ekonomi di Kabupaten Nundukan melalui Parasfest 2026. Seperti apa lengkapnya? Yuk ikuti saya.
7: Festival Paras Perbatasan atau Parasfest 2026 tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat Kabupaten Nundukan. Kegiatan ini juga menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara langsung kepada pengunjung festival. Di tahun ini, sebanyak 113 UMKM yang bergerak di sektor kuliner tercatat ikut meramaikan Paras Fest 2026. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data sebelumnya yang mencatat sekitar 110 pelaku usaha. Bahkan, pelaku UMKM dari luar Nunukan pun turut berminat dan meramaikan festival tahun ini. Antusiasme pun dirasakan oleh pengunjung Paras Fest tahun ini. Adelia Dewi Sakinah datang bersama kedua temannya, Silka Julia dan Isfa Novianti. Ketiganya tampak antusias kulineran dan melariskan dagangan UMKM sambil menunggu musisi favoritnya tampil menghibur penonton.
1: Menurut saya juga menarik.
8: Selamat malam Kabupaten Nunukan.
7: Tidak hanya kuliner, Paras Fest 2026 juga menghadirkan sekitar 10 stand yang menampilkan berbagai produk kerajinan dan hasil kreativitas masyarakat. Produk tersebut berasal dari sejumlah kelompok dan instansi. Sejumlah produk baru pun juga ikut diperkenalkan. Di antaranya kerajinan dari Mansalong dan produk berbahan rotan dari Bisokong. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia mengatakan, festival tahun ini dilaksanakan sebagai upaya dalam mempromosikan kerajinan daerah dan meningkatkan perputaran roda perekonomian pelaku UMKM Nunukan.
9: Bu, saya sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Nunukan merasa bahwa untuk kegiatan Paras Fest ini adalah ajang untuk mempromosikan kerajinan-kerajinan yang ada di daerah kita. Jadi semua yang ada kerajinan yang ada di misalnya di Sebatik, di Semaris, di Krayan dan di Sebuku misalnya itu bisa hadir di sini sehingga semua masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan bisa lihat dan bisa mengetahui apa-apa saja potensi yang ada di Kabupaten kita sendiri.
7: Dengan keterlibatan lebih dari 100-an UMKM kuliner dan pelaku ekonomi kreatif lainnya, festival tahun ini diharapkan mampu memperluas pemasaran produk lokal, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Nunukan.
6: Demikian Potensi Daerah kali ini, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
0: Kita ke video potensi daerah lainnya, pendengar. Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan dengan beragam komoditas yang dikembangkan masyarakat di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Desa Nekan yang memiliki potensi dalam budidaya tanaman kacang tanah sebagai bagian dari pengembangan potensi daerah dan ekonomi masyarakat. Kita simak selengkapnya bersama dengan Natasha Aidila.
10: Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan dengan beragam komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah tanaman kacang tanah yang dibudidayakan di Desa Nekan. Pengembangan komoditas ini turut dilakukan oleh Ibu Kartina Nuriati, petani kacang tanah di Desa Nekan.
11: Tanam kacang, tanam padi, usia, usaha sehari-hari, berkebun, ya itulah itu nambah usaha, mata pencarian kita bertani. Kalau nggak bertani itu dari mana? Dapat duit.
12: Berarti potensi tanaman kacang itu bagus kan di sini?
11: Iya bagus. Tergantung tanahnya subur nggak gitu. Kalau yang bagus tuh banyak isinya, hasilnya juga.
12: Paling banyak dapat berapa untuk tanaman kacang?
11: Paling banyak dapat ya ada dapat 300-an kilo gitu lah. Harga 1 kilo 12.000.
12: Jadi dijual kemana nih?
11: Dijual di sini, ada tokenya ngambil. Ya, yang udah sisa di barat, habis malam tadi itu langsung tebas. Ya. Ulah ganti ke emang kacang daripada kosong tanah kan. Nah, ada yang namanya kacang kuaci, kacang unggul, kacang peroke. Nah, dari bibit, memang bibit dari sendiri itu lah. Ini nanam kacangnya 3 bulan sekali tanamnya. Jadi bisa diseling dengan kerja lain gitu. Seperti nanam kacang, nanam padi.
10: Budidaya kacang tanah di Desa Nekan menjadi salah satu potensi pertanian yang menarik untuk terus dikembangkan. Melalui usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat, diharapkan komunitas kacang tanah dapat semakin berkembang, memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus mendukung kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

0: Dirjen Pemasyarakatan Kemen Imipas memindahkan 115 narapidana rutan kelas 1 Depok ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini turut mencakup narapidana yang terlibat dalam video viral dugaan pesta narkoba di dalam rutan. Rombongan narapidana tersebut merupakan bagian dari total 313 warga binaan dari 5 provinsi yang dipindahkan berdasarkan hasil asesmen tingkat resiko. Selain memindahkan narapidana, Dijenpas juga memeriksa 5 pegawai rutan Depok. Satu di antaranya kini telah diserahkan ke Polres Metro Depok untuk menjalani proses hukum. Sementara 4 lainnya masih diperiksa terkait tanggung jawab struktural. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami lanjutkan kembali mendengar video potensi daerah lainnya. Potensi daerah tidak selalu lahir dari industri besar. Dari tangan terampil dan hobi yang ditekuni, kerajinan tangan bisa berubah menjadi peluang bisnis menjanjikan. Produk lokal yang diminati pasar membuka jalan bagi UMKM untuk tumbuh sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Ermina Jane.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kerajinan tangan atau yang biasa disebut dengan craft masih sangat diminati hingga saat ini. Dan tidak jarang craft dijadikan ide bisnis karena nilai jualnya yang tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Aini Hopipah berikut ini.
4: Kerajinan tangan atau yang biasa disebut dengan craft masih sangat diminati hingga saat ini. Tidak jarang, craft dijadikan menjadi ide bisnis karena nilai jualnya yang tinggi. Hal ini juga dilakukan oleh Aini Hopipah, owner dari Mahesa Craft UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan di kota Surabaya. Berawal dari hobi membuat kerajinan, akhirnya Aini memberanikan diri untuk menjual kerajinan buatannya. Saat ini Mahesa Craft menyediakan kerajinan mulai home decor, tas brokat, dan tas anyam. Pasang surut dalam bisnis kerajinan tangan tidak membuat Aini patah semangat untuk terus berkarya. Apalagi saat ini kerajinannya sudah masuk ke sejumlah daerah di tanah air.
5: Ya, macam-macam ya. Kalau Mahesa Craft itu home decor, fashion semua ada. Kita makan yang untuk UMKM yang lebih simpel dan murah, bisa terjangkau untuk penjualannya.
6: Apa aja Bu Pro?
5: Ya, produknya seperti tas, ada yang tas kulit, ada yang tas dari anyam, begitu. Ya kan pati-pati sama brokat gitu. Harganya kita 75 sampai 500.
6: Sampai dengan saat ini pemasarannya kemana aja Bu?
5: Nah, untuk pemasaran saya sudah ada di Jakarta, Medan, Padang, terus sekarang ada di Bali pesanan gitu. Untuk yang kecil-kecil seperti souvenir-souvenir gitu. Konsepnya yang naik turun ya Mbak ya, karena penjualan kelas itu kan gak seberapa. Kadang-kadang paling tinggi ya 25, 10, naik turun lah.
4: Mahesa Craft tidak sembarangan dalam menjual produknya. Alih-alih memproduksi barang secara massal, mereka hanya menyediakan produk dengan jumlah terbatas. Ini merupakan strategi marketing yang dilakukan agar kerajinan tangan mereka menjadi produk eksklusif. Dengan demikian, antusias calon pembeli akan semakin meningkat. Aini mengakui tantangan yang dihadapinya selama berbisnis adalah semakin banyaknya kompetitor. Ia mengungkapkan harus memutar otak agar terus eksis di kalangan masyarakat.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi liputan kami seputar Mahesa Craft UMKM di Kota Surabaya.
0: Ya, pendengar, video potensi dari UMKM Surabaya tadi menutup rangkaian video yang kami hadirkan hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Pendengar, kami perbarui informasi lainnya juga dari reporter kami, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sulawesi Tengah mendorong kerjasama lintas sektor untuk memaksimalkan ekspor komoditas unggulan daerah. Selengkapnya bersama dengan Susanti dari Palu. Susanti.
1: Kapita dan pendengar, Ketua APindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra mengatakan Sulawesi Tengah memiliki sejumlah komoditas potensial yang diminati pasar mancanegara. Namun persoalan di sektor hulu masih menjadi salah satu kendala utama dalam menjaga kesinambungan ekspor. Menurutnya ketersediaan bahan baku belum sepenuhnya terjamin karena potensi komoditas di daerah belum dikelola secara optimal. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara konsisten. Wijaya Chandra menegaskan, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat perlu memperkuat program pengembangan komoditas mulai dari sektor hulu. Penguatan ini mencakup pengelolaan potensi produksi, ketersediaan bahan baku, hingga dukungan terhadap pelaku usaha agar mampu memenuhi standar dan juga kebutuhan pasar internasional. Berikut pernyataan Wijaya Chandra, Ketua APindo Sulawesi Tengah.
2: Ada pertanian kebunan berencana dinas terkait di mana pendampingan pengelolaan pertaniannya, perikanannya, mutunya. Jadi yang kita mau berani ekspor, kita harus berani dulu naik kelas, naik kelas mulai dari bawah dulu. Instansi terkait melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya mendampingi para petani, peternak, ya, perikanan. Nah, setelah itu dari dinas-dinas perdagangan mempelajari bagaimana teknologi aturannya, pekerjaannya, dengan pengawetannya, baru kita bisa naik kelas terintegrasi, kolaborasi antara pemerintah, daerah, dinas-dinas terkait, dan pusat. Itu harus menyatukan dulu visinya.
1: Dan pendengar, APindo juga menyoroti aspek regulasi dan perizinan yang dinilai perlu disederhanakan. Menurut Ketua APindo Wijaya Chandra, diperlukan sistem pelayanan satu pintu untuk mempermudah pengurusan perizinan ekspor komoditas daerah. Penyederhanaan perizinan dinilai dapat memberikan kepastian bagi pengusaha lokal sekaligus mendorong lebih banyak pelaku usaha masuk ke pasar ekspor. Kepastian ini penting agar investasi dan pengembangan usaha tidak terhambat oleh proses administrasi yang panjang. APindo Sulawesi Tengah berharap penguatan sektor hulu hingga hilir dilakukan secara terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan dan dengan ketersediaan bahan baku yang terjamin, kemudian regulasi yang lebih sederhana, juga dukungan lintas sektor. Komoditas unggulan Sulawesi Tengah diharapkan mampu menembus pasar mancanegara secara berkelanjutan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara mencatat inflasi bulanan Kota Tarakan pada 2026 sebesar 0,26% dan tergolong rendah. Dengan cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mendorong inflasi sebesar 0,25%. Laporan Adinda Ramadhani dari Tarakan. Adinda.
3: Kota Tarakan, Kalimantan Utara mencatatkan inflasi bulanan terendah di Kalimantan Utara pada periode September 2026 sebesar 0,26%. Ketua Tim Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kaltara, Dedek Kurnia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat hangat dari kami di tempat tugas. Untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program Satu RRI Kaimana. Suasana siang hari pukul 14.29 menit ya. Kita masih menikmati suasana yang sama seperti beberapa waktu lalu. Dan sampai saat ini kota Kaimana masih diselimuti kabut asap. Namun terpantau aktivitas masyarakat masih tetap berjalan seperti biasa ya, dengan kegiatan-kegiatan entah itu bekerja, juga yang berjualan, yang ya berolahraga, menikmati kegiatan-kegiatan lain seperti biasanya ya. Dan tentunya juga ya sampai dengan saat ini dengan himbauan yang juga sudah disampaikan, masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker selama beraktivitas di luar ruangan ataupun di ya di luar ya dari rumah. Mungkin ya Anda sempat menikmati perjalanan tapi tidak menggunakan masker. Dan tentunya himbauan yang disampaikan kembali bahwa tetap menggunakan masker, jaga kesehatan ya, agar Anda juga tetap sehat selama musim kemarau panjang. Dan tentunya juga dengan karhutlah yang masih terus terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Papua ya. Untuk Papua Barat tahun 2026 ini juga cukup memprihatinkan dengan beberapa kejadian seperti di Biak, di Bintuni, ya ada di Kaimana, yang ada di Fakfak, kemudian di Sorong dan beberapa tempat lain nih ya. Tapi beberapa tempat juga ataupun daerah yang ada di Papua seperti mungkin di Jayapura, untuk Manokwari kemarin sempat juga ya ada unggahan-unggahan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Manokwari sudah turun hujan ya. Kita doakan bersama bahwa nanti untuk beberapa hari ke depan Kaimana juga bisa cepat turun hujan ya, sehingga juga dapat mengurangi dampak dari karhutla ataupun kebakaran lahan ini. Dan pendengar, untuk lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan tidak terasa ya, sudah di pukul 14.32 menit ya. Ada Evita Alfia dengan Bagai Ranting Yang Kering. Lagu ini menjadi pengantar Anda menikmati suasana siang, dan juga untuk Anda yang sudah berjalan ya, hampir satu hari perjalanan untuk berbagai tugas-tugas yang dijalani. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Tentu di tengah kesibukan yang padat ini, tetap jaga stamina mental ya. Jangan juga Anda membiarkan aktivitas berjalan begitu padat sehingga nanti membuat Anda juga mudah cepat lelah, menjadi jenuh, dan tentunya tidak fokus lagi berkonsentrasi. Kami berharap bahwa Anda bisa mengambil jeda waktu untuk istirahat atau santai sejenak minimal 30 menit misalnya ya, untuk mengembalikan energi ataupun membantu memperbaiki suasana hati, dan juga nanti dapat mengembalikan fokus Anda serta semangat dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Oke pendengar, kita masih bersama di segmen Prodangdut edisi hari ini, hari Kamis ya, 8

Oktober 2026. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saat disampaikannya dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Isake dengan Pecah Seribu. Tembang ini sekaligus ya menemani Anda mengakhiri rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut edisi hari Kamis ya, 8 Oktober 2026. Dan pendengar, kini kita jelang bersama penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfa, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarung. Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Papua Barat terus mendorong realisasi pembangunan stadion sepak bola di kawasan Susweni, Kabupaten Manokwari. Usulan tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat dengan membawa rekomendasi Gubernur Papua Barat Domingus Mandajan. Ketua ASPROV PSSI Papua Barat Faisal Kilian mengatakan dokumen usulan pembangunan stadion telah diserahkan saat mengikuti Kongres PSSI di Jakarta pada 3 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, rekomendasi dari Gubernur Papua Barat diserahkan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah kembali ke Papua Barat, ASPROV PSSI kemudian melaporkan perkembangan usulan tersebut kepada Gubernur pada 11 September. Faisal menjelaskan tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan PSSI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, serta Kementerian PUPR. Koordinasi diperlukan untuk memastikan proses pengusulan dan rencana pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan. Menurut Faisal, stadion yang direncanakan di kawasan Susweni tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat pertandingan, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari pusat pembinaan sepak bola di Papua Barat. Rencana tersebut mencakup pembangunan stadion kapasitas sekitar 3.000 hingga 5.000 penonton, serta fasilitas lapangan latihan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang sepak bola. Ia menyebutkan lokasi yang diusulkan memiliki luas seperti 20 hektar dan berada di sekitar kawasan kantor KONI Papua Barat. Lahan tersebut sebelumnya juga pernah direncanakan untuk pembangunan sport center pada masa Gubernur Papua Barat pertama, Abraham Ataruri. Faisal mengatakan terkait sumber pembiayaan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Salah satu opsi yang diharapkan adalah dukungan pembiayaan melalui APBN sehingga pembangunan dapat dikawal langsung pemerintah pusat.
2: Kami dari PSSI Papua Barat membawa rekomendasi dari Bapak Gubernur tentang pembangunan stadion dan kami serahkan secara langsung kepada Bapak Erick Thohir. Dan setelah kami pulang dari Jakarta, pada tanggal 11 September kami bertemu dengan Bapak Gubernur dan menyampaikan bahwa permohonan proposal pembangunan stadion di kawasan Susweni kami sudah ajukan dan untuk tahapan-tahapan berikut tinggal kami koordinasi dengan PSSI Pusat, Kemenpora, dan PUPR, Kementerian PUPR sehingga tahapan-tahapan ini bisa berjalan. Untuk pembangunan stadion Domingus Mandajan sendiri di Susweni itu merupakan langkah strategi untuk mendukung pembinaan atlet sepak bola ya, untuk meningkatkan prestasi sepak bola di daerah serta menyediakan fasilitas olahraga yang layak bagi masyarakat. Dan kehadiran stadion Domingus Mandajan diharapkan menjadi pusat pengembangan bakat sepak bola generasi muda sekaligus memperkuat persatuan dan kebanggaan masyarakat Papua Barat khususnya di Kabupaten Manokwari.
1: ASPROV PSSI Papua Barat berharap proses, kami ulangi, proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat segera dilakukan sehingga rencana pembangunan stadion sepak bola di kawasan Susweni dapat diwujudkan dan menjadi fasilitas pembinaan atlet sepak bola di Papua Barat. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mulai mengganggu konektivitas udara di Papua Barat. Kabut asap dan kondisi bandara yang tidak memungkinkan menyebabkan sejumlah penerbangan menuju Manokwari tertunda, bahkan penumpang dari luar daerah khususnya, kami ulangi, bahkan penumpang dari luar daerah harus tertahan di Sorong. Dampak gangguan penerbangan tidak hanya dirasakan masyarakat tetapi juga menghambat mobilisasi.

0: perlu mendapatkan gambaran mengenai perkembangan cuaca dari BMKG, terutama peluang turunnya hujan yang dapat membantu mengurangi kabut asap.
1: Kondisi ini juga tentu ke depan kita tidak tahu akan sampai kapan, tetapi juga sebagai pemerintah tentu ini tidak bisa kita biarkan saja begini atau kita tidak mengambil langkah apa-apa begitu. Kita punya Satgas yang kemudian secara real time menyampaikan kondisi atau titik berapa jumlah titik api dan tersebar di mana saja, tetapi itu informasi, lalu kemudian kalau tidak kita ambil langkah apa-apa, dampak ini akan terus, kemudian kita berharap saja hujan turun dari langit entah kapan itu.
0: Pemerintah Papua Barat berharap kondisi Bandara Randani Manokwari dapat kembali normal secara bertahap sehingga penumpang yang tertahan di Sorong dapat segera melanjutkan perjalanan. Selain mengganggu penerbangan, karhutlah juga berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta mobilitas masyarakat apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang. Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kepungan asap di sejumlah wilayah. Salah satu opsi yang disiapkan adalah intervensi atau modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lagutani saat memimpin rapat penanganan karhutlah meminta seluruh pihak

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.
1: Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat sore dan salam hangat kami untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Bagaimana pendengar? Demikian sudah kita ikuti bersama penyampaian Dinamika 15 Koruan Nusantara 2 Papua Barat dari RRI Manokwari. Saat ini Anda kembali ikuti siaran kami. Dan selamat sore juga tak lupa kami haturkan untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran ini sampai dengan pukul 15.33 menit ya. Suasana sore Kota Kaimana tetap sama dan tidak ada yang berubah. Ya, kami berharap Anda bisa menikmati bagian-bagian terbaik hari ini yang akan Anda lewati dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga, dengan sahabat ya. Semoga saja hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk dilalui, dan tentunya juga hari yang akan datang

Nanti Anda di depan sana, jangan lupa tetap persiapkan diri Anda, persiapkan semangat Anda untuk segudang tugas-tugas lainnya. Ya, saudara, hari ini telah memberikan kita banyak hal yang mungkin kita temukan. Hari ini juga telah memberikan kita ruang untuk berjuang, belajar, dan melangkah satu tingkat lebih dekat dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, tentu setiap fokus, energi, dan keputusan yang telah kita curahkan sepanjang hari ini adalah bukti nyata dari komitmen kita terhadap tanggung jawab kita masing-masing. Dan tentu juga, ya, hal paling utama yang wajib kita syukuri adalah sebelum menutup tugas hari ini, jangan lupa juga untuk bersyukur, ya, tarik nafas. Tentu ada banyak kesempatan yang masih kita miliki, kita perlu bersyukur untuk itu. Bersyukur juga karena kita masih diberi kesempatan serta kejernihan pikiran untuk dapat menyelesaikan semua bagian-bagian terbaik yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Dan terlepas dari seberapa rumit tantangan yang harus kita hadapi, pekerjaan yang diselesaikan dengan niat yang baik dan kesungguhan selalu memiliki nilainya sendiri, bahkan jika hasilnya belum sepenuhnya sempurna. Beri apresiasi juga pada diri sendiri yang telah bertahan dan memberikan yang terbaik dari pagi hingga sore. Selamat mengakhiri tugas dan selamat menikmati waktu istirahat, serta salam hangat dari kami di tempat tugas.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Dimanapun Anda berada, persembahan manis ada Also Ibrahim, Baby Don't Let Me Go, menemani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Ya, di edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026 ya. Ya, pendengar, informasi datang dari Sorong, dari laman resmi rri.co.id. Ya, dari Sorong Selatan, kabut asap tebal menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia termasuk di daerah Sorong Selatan, dan ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jarak pandang yang terbatas, langit tampak menguning, dan banyak warga yang mengeluhkan mata perih serta juga sesak nafas. Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, bahwa kabut asap ini terjadi akibat kombinasi pembakaran lahan hutan. Ditambahkan juga bahwa kondisi cuaca kering serta angin yang tenang sehingga asap tidak menyebar. Nah, BMKG juga menjelaskan bahwa kabut asap berbeda dengan kabut embun biasa, yang mana kabut asap sendiri mengandung partikel halus berbahaya seperti PM2.5 yang bisa masuk ke paru-paru. Lalu kapan cuaca ini akan membaik ya, ataupun ini akan segera berakhir? BMKG menyampaikan bahwa perakiraan kondisi akan berangsur membaik jika terjadi hujan dan juga kecepatan angin meningkat dalam 2-3 hari ke depan. Namun jika pembakaran masih terus terjadi dan cuaca tetap kering, kabut asap bisa bertahan lebih lama. Sementara itu dihimbau juga kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka baik sampah maupun lahan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, memakai masker jenis N96 atau KF94 saat keluar. Kemudian juga disampaikan untuk memperbanyak minum air putih dan segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seperti batuk, berkepanjangan, sesak, dan juga demam. BMKG juga terus memperbaharui informasi kualitas udara dan perakiraan cuaca melalui aplikasi informasi. Ya, informasi dari laman resmi BMKG dan media resmi lainnya. Pendengar, updatean informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat ini bisa Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana mengudara saat ini dengan menggunakan pemancar FM 96,3 MHz. Pendengar, waktu berlalu dengan baik, pukul 16:38. Kami sampaikan juga untuk Anda bahwa nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk nantinya kita bersama mengikuti program Astacita Nasional melalui Mosaik Indonesia, program nasional untuk sore hari ini dari program 1 RRI Jakarta. Ya, untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, selamat sore kembali. Kami ucapkan selamat menikmati suasana sore mengakhiri rangkaian tugas Anda di hari ke-8 bulan Oktober 2026 tentunya. Iya, saudara, sinar matahari sore yang perlahan redup senantiasa membawa kehangatan dan juga rasa yang khas untuk orang-orang yang menikmatinya. Cahaya kemasan yang menerobos celah-celah daun dan angin sore yang bertiup lembut terkadang menciptakan suasana yang tenang, seolah memberi jeda bagi dunia untuk terus bernapas. Nah, di momen-momen seperti ini, bayangan tentang orang-orang terkasih hadir kembali secara alami. Ini bukan sebagai beban yang berat, melainkan sebagai dekapan hangat dari masa lalu. Setiap sudut kenangan yang terpanggil saat senja, tawa yang pernah dibagikan, percakapan sederhana di teras rumah, hingga rasa aman saat berada di dekat mereka. Tentu ini menjadi sebuah kehangatan yang tersimpan rapi di dalam ingatan. Mengingat mereka tanpa rasa sedih adalah sebuah bentuk pemaknaan baru daripada meratapi perpisahan atau jarak yang kini terbentang. Kenangan itu dipeluk sebagai bukti nyata bahwa kita pernah dicintai dan mencintai dengan begitu tulus. Rasa syukur menjadi kunci utama untuk menjaga agar kenangan tersebut tidak berubah menjadi duka. Ketika pikiran mulai mengenang kebersamaan yang telah berlalu, tentu fokus dialihkan pada betapa beruntungnya kita pernah memiliki momen-momen indah itu. Kehadiran mereka di masa lalu telah membentuk siapa diri kita hari ini dan tentu juga memberikan makna pada perjalanan hidup dan juga meninggalkan jejak kebaikan yang tidak pernah terhapuskan. Sore hari tidak lagi identik dengan perpisahan yang sunyi, melainkan menjadi simbol pengingat akan kedamaian. Seperti matahari yang terbenam dengan indah untuk memberi jalan pada malam. Kenangan bersama orang-orang terkasih diresapi dengan senyuman dan rasa terima kasih. Perindukan mereka kini bukan lagi tentang rasa kehilangan, ya, melainkan tentang bagaimana kita merayakan setiap detik yang berharga yang pernah ada dan menyimpannya sebagai energi hangat untuk terus melangkah maju. Selamat sore untuk Anda, salam hangat dari kami di tempat tugas.

0: cuci tangan dulu baru makan.
1: Jisas lapar ini.
0: Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Masih bisa ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, teman-teman manis pilihan menemani Anda, kami cukupkan dulu. Dan pendengar selanjutnya kita akan jelang penyampaian dinamika, ya penyampaian Beranda Astacita Nasional, program ya Mozaik Indonesia dari Program 1 RRI Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selain ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya, kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andus Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma diharap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Jasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Brenda Astacita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, sehingga sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Yeah. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih. Yeah. Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
4: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita. Ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ya. Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Mm-hmm. Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Mm-hmm. Di situ juga disebutkan. Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
4: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
4: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
4: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
4: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku, artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya. Menghargai

0: Miranda Astacita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Astacita Nasional. Dan dari Beranda Astacita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini. Tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astagita,

0: Cita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan

0: rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
0: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
0: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
2: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
1: Okay.
2: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
1: Wow,
2: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke. Kalau Lilita tadi iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
0: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
1: Okay.
0: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan mengenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi. Seperti itu, Ibu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
3: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
2: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
1: Okay. Gitu. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
3: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
0: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
4: Mungkin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
4: Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
2: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
3: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
3: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
3: Kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Ananda Astacita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu berdepan dengan tanggung.
5: Baik, pendengar manapun Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kini saatnya kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang melaksanakannya, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pukul 18:13 ya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam hangat dari kami di tempat tugas. Mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti tepat tiba di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan rangkaian lagu-lagu hiburan ya, di kurang lebih sampai tuntas di pukul 19 nanti. Untuk Anda yang berada di luar kota Kalimantan, selamat malam. Dari suasana hari yang akan berakhir, tentu ada banyak hal yang sudah Anda nikmati di hari ini. Tentunya juga ini menjadi cerita yang menyenangkan untuk Anda. Ada juga pengalaman yang mungkin Anda dapat dari sepanjang tugas Anda hari ini bersama dengan orang-orang baru yang Anda temukan. Mudah-mudahan juga ini menjadi pengalaman, kemudian juga bisa memberikan sesuatu yang baru dalam ruang kerja Anda bersama dengan orang-orang yang ada di tempat Anda ya, ataupun mungkin bersama rekan kerja ataupun tim kerja Anda. Nah, menemani Anda juga menikmati suasana malam setelah kita melewati hari yang panjang ini. Anda mungkin sudah beristirahat beberapa saat dan ingin kembali menikmati sepenuhnya malam yang bahagia ya, bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan juga suguhan lagu-lagu hiburan pilihan yang kami hadirkan tetap dapat menemani Anda sekeluarga. Dari Jalan Otaroma RW Dalam, Kompleks Perumahan DPR, kami ucapkan selamat menikmati persembahan manis dari Radio Republik Indonesia Kaimana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Keramas. Wah. Sikat gigi.

Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Jika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri cara beda untuk ending.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Rolly Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Most important thing in business is honesty.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Mantap eh, dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana,

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kemana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz dan juga kami mengudarakan menggunakan aplikasi RRI Digital, menyelenggarakan siaran pada hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar manapun Anda berada, dan tentunya jumpa lagi bersama saya Chris Lamanile yang kembali menemani ruang dengar Anda ya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya edisi hari ini dari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Kebersamaan kita tentunya pendengar hingga nanti tiba di pukul 12 ya waktu Indonesia Timur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang berbahagia di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan baik, dalam segmen khusus Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini,

Berikut ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pengajian Al-Quran. Nantinya ada rangkaian lagu-lagu religi Islami. Kami pilihkan menemani ruang dengar Anda di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan 700 langit dan bumi. Hanya Allah.

Baik, pendengar kaum muslimin dan juga muslimat, dan tentunya rangkaian lagu-lagu religi islami ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di pagi hari ini. Baik, berikut dari ruang dengar Anda kami sampaikan warta berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Satpol PP Pemda Kaimana musnahkan 60 liter sopi hasil operasi miras. Bersama saya Kris Lamanele, inilah berita selengkapnya. Saudara, Seksi Hukum Polres Kaimana menggelar kegiatan penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertempat di Aula Presisi Endra Dharma Laksan Polres Kaimana kemarin. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma SIK MH yang diwakili oleh Wakapolres Kaimana Kompol Alexander M. EH Latu SH MM MH dan diikuti oleh para perwira dan personil Polres Kaimana. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada seluruh personel mengenai substansi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Sehingga setiap anggota dapat memahami dasar hukum, tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah berlaku sejak tanggal 17 Juni 2026. Perubahan tersebut antara lain memperkuat profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas Polri, serta melakukan penyesuaian terhadap tugas dan kewenangan kepolisian sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Wakapolres Kaimana Kompol Alexander Modi H.H. Latu S.H. M.M. M.H. dalam kesempatan tersebut menekankan kepada seluruh personel agar mengikuti penyuluhan dengan serius serta memahami setiap materi yang disampaikan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan menjadi satu landasan penting dalam mewujudkan pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, transparan, akuntabel, berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan seluruh personel Polres Kaimana memiliki pemahaman yang sama terhadap perubahan regulasi sehingga mampu mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara bertanggung jawab dan sesuai koridor hukum. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat, memusnahkan sebanyak 60 liter minuman keras lokal jenis sopi hasil operasi penertiban peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Kaimana. Pemusnahan barang bukti tersebut berlangsung di halaman parkir kantor Pemda Kabupaten Kaimana kemarin dan disaksikan jajaran pemerintah daerah serta instansi terkait. Bupati Kabupaten Kaimana Dr. Randus Hasan Ahmad yang diwakili staf ahli bidang Bupati Pemerintahan Hukum dan Politik Blasius Kilmas SPD MPD mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil operasi Satpol PP bersama tim gabungan pada Jumat lalu. Ia menjelaskan operasi penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah atau perda tentang minuman keras sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kaimana. Menurut Blasius, peredaran dan konsumsi minuman keras dapat memicu berbagai persoalan sosial dan gangguan kamtibmas. Bahkan penggunaan miras juga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berujung pada korban jiwa serta tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, Blasius meminta Satpol PP, Polres Kaimana, dan instansi teknis terkait tidak menjadikan operasi miras sebagai kegiatan yang dilakukan secara insidental. Ia juga mendorong agar kegiatan tersebut dijadwalkan dan dianggarkan sehingga dapat dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun. Blasius juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan momentum Hari Raya Keagamaan sebagai kesempatan untuk mengkonsumsi minuman keras. Menurutnya, Hari Raya seharusnya dimaknai sebagai momentum untuk bersyukur dan menjaga kehidupan bersama agar tetap aman dan kondusif. Ia berharap penertiban terhadap minuman keras dan barang terlarang lainnya terus dilakukan secara konsisten, termasuk terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kaimana bisa tetap terjaga. Saudara, Kepolisian Resort Kaimana menghimbau masyarakat pengguna transportasi laut, khususnya nelayan dan warga yang melakukan perjalanan antar kampung, untuk dapat meningkatkan kewaspadaan menyusul kabut asap yang mulai mempengaruhi jarak pandang di perairan Kaimana. Himbauan tersebut disampaikan Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma SIK melalui Kasat Polairut Polres Kaimana Ibtu Ramatula saat dikonfirmasi di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Masyarakat diminta tetap memantau informasi resmi mengenai kondisi cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kaimana. Ramatula mengatakan kabut asap yang telah berlangsung hampir 2 pekan mulai menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah perairan Kaimana mulai berkurang. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu atau transportasi laut untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Ramatula, kondisi jarak pandang di beberapa lokasi dapat berubah-ubah. Dalam kondisi tertentu, jarak pandang diperkirakan hanya berkisar 500 meter hingga 1,5 kilometer, sehingga pengguna transportasi laut perlu menyesuaikan perjalanan dengan kondisi yang dihadapi. Ia mengatakan himbauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada nelayan, tetapi juga warga masyarakat Kaimana dari sejumlah kampung yang menggunakan transportasi laut untuk menuju ibu kota Kabupaten Kaimana maupun sebaliknya. Keselamatan, kata dia, harus menjadi pertimbangan utama sebelum masyarakat memulai perjalanan. Ramatula juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan di tengah kabut asap. Ia meminta warga yang harus beraktivitas di luar rumah dapat menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama terhadap saluran pernafasan. Selain kesehatan, Ramatula menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap jarak pandang saat melakukan pelayaran. Ia menyebut kondisi di sekitar Polairut Kaimana juga mulai dipengaruhi kabut asap, sehingga jarak pandang ke arah kota maupun lingkungan sekitar tidak selalu terlihat dengan jelas. Karena itu, ia meminta masyarakat yang menggunakan transportasi laut selalu membawa dan menggunakan jaket keselamatan atau life jacket, serta memastikan kondisi cuaca sebelum berangkat. Nelayan dan juga pengguna jasa transportasi laut juga dihimbau tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca dan jarak pandang tidak mendukung. Ramatula mengajak masyarakat untuk saling peduli dan mengutamakan keselamatan selama kabut asap masih berlangsung. Ia meminta warga terus mengikuti informasi resmi dari BMKG melalui situs maupun aplikasi resmi, sehingga keputusan untuk melakukan perjalanan laut dapat dilakukan berdasarkan kondisi cuaca terkini. Dan berikut kita ikuti bersama pendengar perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Utarum Kaimana di pagi hari ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana, Jumat 9 Oktober 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan udara kabur dari pagi hingga dini hari di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 24 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana diperkirakan udara kabur dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Rason, selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Dan sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Kaimana. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Baik, pendengar bonobon yang berada dan pukul 6 ya, lebih 24 menit waktu Indonesia Timur di kesempatan pagi hari ini. Kembali masih bersama kami tentunya Radio Republik Indonesia Kaimana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Metarum ya, Air Merah Dalam. Baik, apa kabar nih Anda pendengar semuanya di pagi hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya kami himbau kembali untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Kaimana yang hendak melaksanakan aktivitas Anda ya di luar rumah ataupun sekedar keluar rumah untuk berbelanja mungkin di kesempatan pagi ataupun pagi hari ini ataupun di hari ini ya, untuk Anda yang akan melaksanakan segala aktivitas Anda keluar dari rumah Anda, harap dapat menggunakan masker. Oke, tentunya menjaga diri itu lebih penting ya daripada mengobati begitu. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas saja untuk Anda pendengar semuanya. Dan tentunya beberapa nomor lagu akan kami hadirkan menemani Anda di pagi hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Baik, pendengar mana pun Anda berada, dan pukul 6 ya, lebih 46 menit di kesempatan pagi hari ini. Nanti di pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 tentunya untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional. Dan kembali kami himbau untuk Anda warga masyarakat Kabupaten Kemana, melihat kondisi cuaca Kabupaten Kemana ya di kesempatan pagi hari ini, masih diselimuti oleh kabut asap begitu ya. Oleh karena itu kami himbau kepada Anda pendengar, seluruh warga masyarakat Kabupaten Kemana, jika Anda akan keluar rumah untuk beraktivitas begitu, oke, jangan lupa gunakan masker Anda ya, untuk menghindari segala sesuatu yang tidak kita inginkan bersama, terutama untuk masalah kesehatan pastinya. Oke, tentunya juga Anda harus menggunakan masker, Anda harus menjaga kesehatan Anda agar Anda bisa selalu sehat begitu, karena sehat itu mahal tentunya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti di pukul 7 ya, kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional. Kali ini dibuka lewat satu miliknya Jambrot.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Sementara DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

Kami awali informasi dari Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan, maksud kami Menkeu Suhasil Nazara, yang menyatakan spread obligasi Indonesia berhasil ditekan sehingga berada di level 188 basis point atau BPS per 7 Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sumbangan dalam bulan dana Palang Merah Indonesia harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Jawa Barat menemukan 49 titik tambang ilegal tipe C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, dan petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas di lokasi tambang tersebut.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem berbasis transportasi platform digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah resmi
2: menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
3: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna Kamis kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: DPR RI resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
2: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
3: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan oleh masyarakat di Palangkaraya. Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan, fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
4: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan Untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
5: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau kapasitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
6: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
7: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
5: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.

0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balerante ke Malang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten. Adam Sutanto yang akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih siap siaga, dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini, kemudian yang ketiga bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencananya apa yang harus kita lakukan.
2: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balerante.
3: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila dilakukan kami lakukan, tidak kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah barangkali, nanti korbannya agak banyak.
2: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balerante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi, sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
1: Nah, ketika siapa berkontak sudah paham di mana titik kumpulnya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko korban. Karena kebiasaan itu lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi menjadi korban ini.
2: Wajar Ismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya Desa Balerante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota pada Kamis kemarin memberi layanan servis sepeda motor gratis. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Andi Hasanah.
4: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
5: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100 motor.
4: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dudika dalam kegiatan tersebut.
6: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
4: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Juma Muhammad dari Banjarmasin menyampaikan laporan lengkapnya.
7: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
8: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handil Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
7: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
8: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus, ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
9: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
10: Ya. Kalau rentangnya apa umurnya itu, kalau ya anak-anak aja kah atau
9: semua?
10: Semua.
9: ISPA itu semua. Semua kalangan.
8: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkat pengamalan ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa akan disampaikan oleh Binsara Sianipar dari Bengkulu.
11: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu Yunita Sari Satriani mengatakan, pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yunita, sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman, maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila sila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan dan saling membantu.
12: Wadah-wadah yang baik gitu kan gitu. Mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya. Kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu. Itu kan menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka gitu.
11: Sementara itu salah satu mahasiswa IAIN Curup Bengkulu Lini Ramawati mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
13: Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih, karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
11: Laini menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bengkulu, Binsara Sianipar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi menutup warta berita dan juga sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Baik, pendengar mana pun anda berada, dan tadi sudah kita ketik bersama ya penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Maka kembali sebuah informasi untuk anda, kabut asap hampir 2 pekan, UPBU Utarum Kemanda himbau warga hindari pembakaran. Dan pendengar, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Utarum Kemanda, yaitu Jufrianto Pali, menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondisi lingkungan agar tidak membakar sampah.

Agar tidak membakar sampah, lahan, atau hutan yang dapat menambah kepulan asap di wilayah Kaimana dan sekitarnya. Himbauan tersebut disampaikan Juprianto saat dikonfirmasi di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu. Ia juga mengatakan kondisi asap yang telah menyeliputi kawasan sekitar Bandara Utarum selama hampir 2 minggu perlu menjadi perhatian bersama karena pengaruh kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pilot terhadap runway atau landasan dari pacu bandara. Menurutnya, jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran penerbangan. Karena itu, kondisi kabut asap yang terus bertahan perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Utarum. Juprianto sendiri mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Ia juga meminta warga menghindari pembakaran sampah di sekitar rumah karena asap yang dihasilkan dapat berkumpul dan menyebar ke wilayah lain termasuk kawasan sekitar Bandara Utarum. Ia menjelaskan apabila kondisi asap semakin pekat dan berdampak terhadap jarak pandang, maka operasional penerbangan berpotensi mengalami penyesuaian. Karena itu, masyarakat diharapkan turut menjaga agar aktivitas penerbangan tetap dapat berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan dampak bagi banyak pihak. Juprianto menyebut kondisi yang dirasakan di Kaimana saat ini belum separah sejumlah daerah di tanah lain di tanah Papua. Namun, ia mengingatkan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini. Mengingat kabut asap dapat semakin pekat apabila kebakaran terus terjadi di tengah musim kemarau yang panjang ini. Ia mengatakan pihak UPBU Utarum terus menyampaikan imbauan melalui media sosial dan berbagai saluran komunikasi agar warga masyarakat dapat memahami dampak dari kabut asap. Selain berpengaruh terhadap penerbangan, asap juga dapat berdampak terhadap kesehatan warga masyarakat itu sendiri apabila berlangsung dalam waktu yang panjang. Meski demikian, Juprianto memastikan sejumlah rute penerbangan dari Kaimana masih berjalan stabil, diantaranya Kaimana Nabire, Kaimana Sorong, Kaimana Fakfak, dan Kaimana Timika. Kondisi penerbangan pada rute-rute tersebut masih berlangsung sesuai dengan operasional yang ada. Sementara untuk rute Kaimana Manokwari, kata dia, penerbangan mengalami pembatalan ya beberapa waktu akibat kondisi kabut asap yang lebih tebal di Bandara Rendani Manokwari. Jarak pandang yang terganggu di bandara tujuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerbangan pada rute tersebut. Juprianto sendiri kembali mengajak seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama di tengah kemarau panjang, agar kondisi asap tidak semakin meluas dan aktivitas penerbangan maupun kegiatan masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Rádio Ruas, Rádio Ruas, colocando as melhores pedras.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Dan satu milik Iwan Fals ya, lewat lagunya Bongkar. Serombak kita ke pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kembali kita bergabung bersama Pertija. Tentunya untuk kembali mengikuti ya penyampaian Warta Berita Sentral di pagi hari ini.

Dan mengawali warta berita pagi hari ini, kami hadirkan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyampaikan rapat panitia kerja rancangan undang-undang tentang pemilihan umum atau RU Pemilu sejauh ini masih bersifat tertutup karena baru pada tahap perancangan draft. COO atau Chief Operating Officer dari Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur BUMN, Doni Oskaria menargetkan aksi korporasi penggabungan atau merger terhadap 4 perusahaan BUMN Karya rampung paling lambat akhir November 2026. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan bahwa pemerintahnya akan membantu mempercepat pemulangan warga negara Myanmar yang ditahan di depo imigrasi yang berlebihan kapasitas di Malaysia.

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi nilai 180 triliun di wilayah Maluku Utara. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kukar Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita oleh penyidik didugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya akan disampaikan oleh Hairul Umam.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu.
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
6: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu?
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
8: Ya misalnya,
4: kan saya cuma mantan bupati, oke?
8: Bu, terima kasih. Tiga korporasi itu ya, Bu?
4: Oh, bukan. Belum, itu belum diperiksa. Oh, belum? Belum. Permisi, Pak.
8: Kanan, Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
4: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
8: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
4: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
8: Kiri, Bang. Kiri, Bang.
9: Itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
4: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Awat, permisi, Pak.
6: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain kali ini, pendengar dan pemirsa, satu rangkaian dari 5 agenda hari jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Jatim Bersalawat. Selengkapnya laporan disampaikan oleh Ani Hasanah.
1: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengawali rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Pemprov Jatim semalam dengan menggelar Jatim Bersolawat bersama Syekh bin Abdul Qadir Assegaf atau Habib Syekh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan pimpinan DPRD Jatim serta ribuan jemaah yang hadir larut dalam lantunan solawat dan juga doa bersama. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, Jatim Bersolawat ini merupakan salah satu dari 5 agenda besar Setwan Jatim dalam rangka peringatan Hari Jadi Jatim. Kedepan juga akan digelar berbagai kegiatan yang juga langsung melibatkan masyarakat.
2: Dan malam hari ini kegiatan terbuka untuk umum, semuanya nawaitu bersolawat, bagaimana nanti ke depan Jawa Timur akan semakin makmur, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Kita punya five vibes, harja five vibes. Jadi hari jadi ini kita punya 5 kegiatan dengan suasana kebatinan yang berbeda-beda, dilaksanakan cukup bersahaja, tapi ada makna yang mendalam di dalamnya.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf dalam sambutannya mendoakan agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional. Ia berharap para petani Jatim semakin sejahtera ke depannya.
3: Petani panennya bagus. Yang cari ikan di laut, hasil tangkapannya bagus dan jual untuk bisa menjual hasil pertanian dan laut ini dimudahkan oleh Allah SWT dan harganya stabil sehingga petani dan nelayan bisa menjadi makmur.
1: Sekretariat Dewan Jatim sendiri mengagendakan 5 kegiatan yang disebut Harja Five Five. Selain Jatim Bersolawat, agenda kedua Rapat Paripurna Istimewa. Agenda ketiga, pagelaran wayang di halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Agenda keempat, haul Gubernur Pertama Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo yang akan dilaksanakan di Kabupaten Magetan. Agenda kelima, sekaligus pamungkas, DPRD Jatim menyiapkan pengajian akbar dengan menghadirkan Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro. Ani Hasanah melaporkan.
0: Tertangkap hendak memperpanjang surat izin tinggal imigrasi dan KPK deportasi buronan korupsi berkewarganegaraan Thailand berikut ini. Kita simak laporan dari Saada Tudaren.
4: Perkenalkan, sebelah kanan saya adalah Ibu Kartika. Beliau adalah direktur kerjasama antar lembaga dari KPK dan beliau juga dari seperti paling ujung adalah NACC, yaitu National Anti-Corruption Commission dari Thailand.
5: Imigrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendeportasi pria bernama Phapadep Poraput, seorang buronan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pria kewarganegaraan Thailand itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di negaranya. PLH Direktur Wasdakim Direktorat Imigrasi, Nopan Indrayanto, mengatakan pihaknya menindaklanjuti surat permohonan dari NACC untuk memasukkan nama Phapadep Poraput ke dalam daftar subjek of interest atau yang biasa dikenal dengan SOI.
4: Warga negara Thailand atas nama Phapadep Poraput yang mana yang bersangkutan diduga melakukan tindak kejahatan korupsi. Kejadian korupsi, sehingga dari kami menindaklanjuti surat permohonan tersebut.
5: Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Kartika Handaruningrum menambahkan ini adalah bentuk kolaborasi dan kerjasama antara KPK dengan Ditjen Keimigrasian. Hal ini juga kerjasama antar lembaga anti korupsi di Asia Tenggara seperti KPK dengan NACC Thailand.
6: Dengan Ditjen Keimigrasian dan juga kerjasama antar lembaga anti korupsi di negeri Asia Tenggara antara KPK RI dengan NACC National
7: nasional di Indonesia, namun juga di kawasan dan dengan dukungan negara-negara lain, karena memang kami sadar betul bahwa korupsi itu sifatnya lintas batas.
5: Diketahui penangkapan Fahda Padeporofud berdasarkan informasi yang diterima dari NACC Thailand, lantaran bersangkutan diduga menerima suap dan gratifikasi dari pengadaan yang ada di Thailand. Pengadaannya sendiri sebesar 24,5 juta US dollar dan yang bersangkutan diduga menerima gratifikasi sebesar 300 ribu US dollar selaku CEO dari perusahaan swasta untuk pengadaan. Lalu yang bersangkutan melarikan diri ke Indonesia pada satu bulan lalu dan menggunakan visa investor dan tinggal di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Terbongkarnya keberadaan buronan itu saat yang bersangkutan hendak melakukan perpanjangan izin tinggal. Demikian, Senat Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi usai KNPI Lamongan dilantik, Wakil Menteri Koperasi Farida Farihan dorong para pengurus dari di motor penggerak program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Lamongan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Farin Reji.
8: Wakil Menteri Koperasi Farida Farika mendorong Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui program KDKMP. Hal itu disampaikan Farida saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan PK KNPI Kecamatan se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 di Pendopo Lokatantra. Farida menilai KNPI memiliki jaringan kepemudaan yang luas hingga tingkat kecamatan dan desa. Kekuatan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi desa, mengembangkan komoditas unggulan, serta mempercepat aktivasi KDKMP.
9: Secara khusus dari Wakil Menteri Koperasi sangat berharap KMP ini yang menjadi wadah berkumpulnya seluruh pemuda dari latar belakang apapun, profesi apapun, bisa menjadi penggerak, khususnya penggerak ekonomi yang berada di Koperasi Desa Merah Putih. Kita berharap jaringan KNPI sampai desa nanti menjadi penggeraknya, motornya untuk pergerakan aktivasi Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sudah siap untuk operasionalisasi. Dan kita yakin kalau anak-anak muda bergabung dengan semua kreativitas, inovasi, dan jaringannya, serta kemampuan adaptasi teknologinya yang cukup masif, itu bisa mempercepat pertumbuhan di Koperasi Desa Merah Putih dan nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di desa.
8: Sementara itu, Ketua DPD KNPI Lamongan, Imam Fadli, mengatakan pihaknya segera menyusun program kerja dan diarahkan untuk memperkuat sinergi kepemudaan sekaligus mengawal program pemerintah.
10: Jadi setelah dilakukan pelantikan, ini kami harap kita akan melaksanakan program kerja. Jadi setelah ini tentu raker ya, rapat kerja kita berharap bersama antara DPD dengan PK KNPI sehingga bisa bersinergi apa yang bisa dilakukan, kolaborasi apa yang bisa dilakukan begitu. Khususnya kita akan mengawal program-program pemerintah. Jadi ada mungkin program di tingkat pusat, program di tingkat daerah, kita akan bersama-sama mengawal itu.
8: Baik Farida dan Imam berharap keterlibatan pemuda hingga tingkat kecamatan dan desa dapat mendorong sekaligus ikut mengembangkan KDKMP sesuai potensi daerah masing-masing. Farin Raki melaporkan.

0: Kita ke informasi lain, musim kemarau masih berlangsung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap menjadi perhatian, terutama di sejumlah wilayah yang distribusi air perpipaannya belum berjalan lancar. Namun di tengah musim kemarau, permintaan air tangki justru disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan lengkap dari Wiwin Ngari akan disampaikan berikut ini.
1: Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang membuat sebagian masyarakat tetap mengandalkan pasokan air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato, yang telah menjalani pekerjaan selama sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurut Tato, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
2: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin belum sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Ya, 2 tahun ke belakang ini. Dari 2025 sampai 2026. Agak susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bawa air atau PDM juga agak lancar. Makanya kita sekarang ini orderan.
1: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon disebut mengalami peningkatan selama musim kemarau, seiring semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk ini masyarakat, karena musim pasang ini agak susah air.
1: Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air tetap tinggi selama musim kemarau, meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Sementara bagi pelaku usaha tangki air, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh air. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Kupang kita menuju wilayah lain, yaitu memasuki pekan keempat strategi pencarian korban KM Virgo Transport 8 disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tim SAR gabungan mendorong pihak terkait segera melakukan salvage. Laporan lengkapnya dari Rizky Wahyudi.
1: Memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan.
2: Memasuki pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan mendorong pihak PT Virgo Karya Shipping segera melaksanakan proses pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung upaya pencarian korban yang masih berada di dalam badan kapal dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan tim evakuasi. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan terdapat sejumlah kebijakan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan operasi SAR selanjutnya. Salah satunya memberikan kesempatan sekaligus mendorong tim salvage untuk melakukan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008.
1: Memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Operasi pencarian dalam badan kapal dapat dilaksanakan kembali setelah kapal berhasil diangkat. Berada dalam kondisi stabil dan risiko terhadap tim evakuasi dapat terukur atau dikendalikan.
2: Meski proses salvage belum dimulai dan masih dalam tahapan persiapan, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan untuk menjangkau kemungkinan keberadaan korban yang masih berada di luar badan kapal. Fokus pencarian dioptimalkan melalui penyisiran permukaan perairan serta pencarian di sepanjang wilayah pesisir pantai. Area pencarian diprioritaskan di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat dengan mempertimbangkan kemungkinan arah hanyut korban. Penentuan sektor juga disesuaikan dengan kondisi arus, angin, gelombang, perkembangan temuan di lapangan, serta kebutuhan kekuatan SAR yang dikerahkan. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, menyatakan mendukung seluruh upaya yang dilakukan tim terkait, termasuk pengangkatan bangkai kapal untuk mempercepat proses evakuasi.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi. Adapun 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pengusaha penyelenggara ibadah haji khusus menyampaikan mendapat keuntungan dari penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 menurut saksi. Keuntungan diperoleh secara sah dan legal karena tidak merugikan jemaah manapun, jemaah maupun negara. Dan hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan kuota haji tambahan. Kita akan simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda dari Pengadilan Tipikor.
1: Terus di sini ada yang menyetorkan di situ. Apa pertimbangannya di sini bilang katanya keuntungan sah ya, tidak dibohongi nih jemaah, tidak ada yang ditipu. Di situ uang pun uang yang bersumber dari jemaah.
2: Pengadilan Tipikor ya, Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan 6 saksi pemilik dan direktur utama perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, yaitu Kurniawan, Ali Muhammad Amin, Rian Darmawan, Boyke Purbaya Abidin, Fajar Astuti, dan Muhammad Rizki Adzadi. Para saksi mengaku keuntungan yang diperoleh dalam pelaksanaan haji tahun 2023-2024 merupakan keuntungan yang sah dan legal. Meskipun keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sah dan legal, dengan itikad baik, mereka mengembalikan uang tersebut ke rekening penampungan KPK.
3: Apakah Bapak Ibu ini yang saksi hadir pada hari ini sebelumnya pernah mengklarifikasi, Pak, oleh auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
4: Iya.
3: Pernah semua ya?
4: Pernah.
3: Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024?
4: Betul.
3: Betul ya? Seluruh data-data yang dimiliki oleh perusahaan juga disampaikan oleh auditor BPK. Kepada 6 orang ini yang hadir pada hari ini, apakah juga saudara pernah menitipkan sejumlah uang ke rekening penampungan KPK?
4: Iya.
3: Itu dilakukan secara sukarela?
4: Sukarela.
3: Betul, baik. Ada dipaksa Bapak Ibu?
4: Tidak. Tidak ada.
3: Ada digebrak-gebrak meja supaya Bapak Ibu setor ke rekening penampungan KPK? Ada Bapak Ibu diblokir, ancaman diblokir keuangan perusahaan karena tidak nyetor ke rekening penampungan KPK?
4: Tidak ada.
3: Iya.
2: Sementara itu, kuasa hukum Yakut Holil Komas, Melisa Anggraini, mengatakan mantan Menteri Agama berhasil memberangkatkan jamaah haji sebanyak 240 ribu jamaah karena ada tambahan kuota haji 20 ribu dari pemerintah Arab Saudi.
5: Yakut, sementara kita mendapatkan manfaat jamaah bisa berangkat loh 10 ribu. Dan tahun 2025 akhirnya apa? Kegagalfahaman penegak hukum membuat pejabat atau pengambil kebijakan tidak lagi berani. Ya, akhirnya 2025 kita tidak ada kuota tambahan. 2026 tidak ada kuota tambahan. Nah, Gus Yakut sudah berhasil memberangkatkan jamaah dengan jumlah terbesar, 241 ribu.
2: Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Haji, jumlah kuota haji tahun 2026 sebanyak 221 ribu jamaah dengan rincian haji reguler sebanyak 203.320 jamaah, sedangkan haji khusus sebanyak 17.680 jamaah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan informasi yang kami hadirkan bisa terus Anda ikuti juga di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sebagai peserta Magang Angkatan 2 tahun 2026, saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari langkah nyata perwujudan asa cita di 2 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selama masa magang, kami merasakan langsung bagaimana visi besar pemerintah terjemahkan ke dalam ruang pembelajaran inklusif, sportif, dan relevan dengan tantangan zaman. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata bahwa anak muda bukan sekadar penonton, melainkan pelaku utama yang dipercaya tumbuh dan berdampak bagi kemajuan bangsa.
2: Magang Hub Angkatan 2 2026 telah membuktikan peran vitalnya sebagai wadah penempaan generasi muda yang adaptif dan berdaya saing global. Seluruh pengalaman dan nilai-nilai yang kami dapatkan di sini menjadi bahan bakar semangat bagi kami untuk terus berkarya, mendobrak tantangan, dan mengawal masa depan Indonesia menuju kejayaan.
3: Saya Rico Ferdinand menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara dan mitra atas keberhasilan integrasi program Magang Hub Angkatan 2 2026 dengan visi besar Asta Cita.
4: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
5: Udah, gak apa-apa, Cak. Ayo terabas aja.
4: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
5: Itu tuh cuma mitos, Cak.
6: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
5: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
4: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
0: Catatan peristiwa.
7: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
8: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Dinamika olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
11: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kali ini kami punya beberapa informasi terkait dengan topik-topik pagi hari ini. Dan Anda juga bisa bergabung melalui telepon 0213844545 3866712, 3862375 dan 3523172. Beberapa informasi yang juga akan saya bagikan kepada Anda pagi hari ini adalah terkait dengan update terkini dari beberapa peristiwa, terutama kebakaran besar yang melanda 83 rumah di kawasan Keramat Pulo tadi malam. Hingga pagi hari ini nampak api sudah bisa dipadamkan dan juga kerugian ataupun juga korban jiwa ataupun luka dinyatakan tidak ada, namun kerugian material diperkirakan saat ini cukup banyak dan masih dalam penghitungan. Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi terutama terkait dengan beberapa sidang yang dilakukan pada hari ini. Dan beberapa topik pagi hari ini juga akan kami bagikan kepada Anda. Silakan Anda memilih, boleh juga bercerita ya mengenai bagaimana sih cuaca pagi hari ini di wilayah Anda, peristiwa di sekitar Anda, ataupun juga Anda punya informasi lalu lintas yang saat ini di mana Anda sedang berkendara. Yang pertama adalah pemerintah dan DPR mensahkan biaya haji 2027. Kemudian yang kedua, survei integritas KPK, joki skripsi terjadi di 91% kampus. Kemudian yang ketiga, kasus perundungan di Pemalang, bagaimana Kementerian PPPA mengingatkan anak terduga pelaku tetap harus dilindungi. Kemudian yang keempat adalah kabut asap di Raja Ampat dalam kategori berbahaya. Dan yang kelima masih terkait dengan pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Kita akan menuju ke Makassar terlebih dahulu untuk menyapa Pak Wibi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, Makassar masih panas, belum ada hujan.
0: Oh, udah berapa lama nih gak ada hujan?
1: Ada sekitar 6 bulan, Pak.
0: Lumayan,
1: mulai bulan, ya? Mulai bulan Februari, Pak. Sampai sekarang ini belum ada hujan.
0: Oke, baik kalau gitu. Nampaknya memang ini masih panjang nih kemaraunya nih ya, di beberapa wilayah juga. Oke, Pak Wibi pagi ini mau pilih topik yang mana?
1: Yang tadi perundungan itu.
0: Mm-hmm.
1: Di Pemalang ya?
0: Iya.
1: Ini saya juga prihatin, kenapa bisa terjadi begitu dibandingkan dengan tahun-tahun lalu waktu saya masih sekolah SR ya, sekarang SD namanya kan, saya SR dulu sampai masuk SMP, masuk STM, tidak ada yang perundingan, Pak. Kenapa? Karena waktu itu kita hormat sama guru, takut sama guru, menghargai guru. Jadi kalau guru sudah melotot matanya, kita takut. Kalau sekarang kan ya kita lihat sendiri, kalau gurunya marah sama muridnya atau apa, lapor di orang tuanya, datang orang tuanya satu batalion, tangkap itu guru. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wibi. Ini dia ya, salah satu hal yang kemudian sekarang berbeda sehingga cara menanggapi ketika ada persoalan bullying atau perundungan juga berbeda di sekolah-sekolah. Apakah Pak Upi memilih topik yang sama? Kita sapa dulu. Pak Upi, pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ristrus Tarto, Jakarta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan Bapak?
2: Ini sebentar sarapan ini, Mbak.
0: Sarapan apa? Contoh lagi?
2: Bukan, Mbak. Apa namanya ini? Semacam cemilan, tapi bahannya dari pisang yang dihaluskan baru dicampur. Semacam mana? Semacam perkedel tapi

0: istilahnya kan ada istilahnya simbiosis mutualisme. Mm-hmm. Ada yang ngertinya siswa namanya TWN.
1: Jadi memang selalu ada di sekitar ya. Nah, Pak Upi. Wah, terputus nampaknya nih Pak Upi.
0: Artinya menggunakan joki-joki yang cari kesempatan dan kesempitan seperti itu, Mbak. Makasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi dari Bone. Pak Upi memilih dua topik. Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Ini sudah jadi korban kabut asap, sudah flu.
1: Mm-mm. Dan cucu juga belum sekolah ya hari ini ya?
2: Belum sekolah juga. Okay. Belum sekolah juga. Okay.
1: Jadi
2: yang nomor dua itu coba ulang Mbak Risti tentang KPK. Nanti salah.
1: Oke,
2: okay,
1: tentang joki salah. Skripsi terjadi di 91% kampus di Indonesia. Ini survei integritas yang dilakukan oleh KPK.
2: Jadi kalau itu juga sudah jadi rahasia umum Mbak, mm-hmm. Mbak Risti, terkadang mahasiswa itu kan dia saking sibuknya malas dia nyusun skripsinya sendiri, minta tolong dengan teman kan gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Cuma kan kita tidak bisa juga menyalahkan teman, terkadang cuma mengetik ya, kalau penelitiannya tetap mencari bahannya tetap mahasiswa itu juga, tapi terkadang dia kan waktu, kadang ada kuliah sambil bekerja kan, mm-hmm. Jadi kan juga tidak bisa kita salahkan. Terkadang kuliah sambil bekerja, mm-hmm. Tapi bahan penelitian dia yang mencari, mm-hmm. ya tetap milik dia, bukan plagiat jatuhnya kan. Jadi juga tidak bisa disalahkan. Boleh agak menyimpang sedikit, tapi tetap tentang KPK, Mbak Risti. Saya yang menyoroti kemana kasus Firly Bahuri, itu yang saya
1: pertanyakan begitu ya. Oke, okay, baik. Ya,
2: kemana kasus Firly Bahuri dan di mana Harun Masiku sampai sekarang belum ditemukan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi di sana sini ada OTT. Coba yang dua itu dikerjakan dengan 180% sungguh-sungguh.
1: Baik,
2: itu saja Mbak Risti.
1: Terima kasih, iya. Selamat pagi. Dari Pak Atong di Pekanbaru yang memang masih ya diliputi dengan kabut asap sekitar Pekanbaru. Dan bagaimana juga kondisi Pak Udin di Boyolali? Pak Udin, pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah sehat
1: Bapak.
3: Nomor satu,
1: mm-mm. Soal haji, kenapa tuh?
3: Biaya haji sudah ditetapkan
1: ya. Ya.
3: 98.
1: Ya.
3: Kurang lebih.
1: Kurang ya, lebihnya segitu.
3: Kalau sudah bersabda, seluruh perbuatan tergantung dari niatnya. Jadi kan niatnya kan udah haji gitu.
1: Mm.
3: Nah, biaya operasionalnya untuk bayar agennya tuh ada dan diberikan, semoga diberikan kesabaran untuk menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi disampaikan oleh salah satu pendengar kami, Pak Udin di Boyolali. Kemudian ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
4: Assalamualaikum, bertiga, salam sehat tangguh Mbak Risti.
1: Iya, waalaikumsalam Bapak, silakan.
4: Sibolga cerah cuaca di sini.
1: Alhamdulillah, ini lagi di jalan ya, lagi nyetir ya?
4: Saya mau siap-siap berangkat ini dulu.
1: Oke, okay. Ya, silakan. Apa yang mau dipilih kalau begitu?
4: Itu joki skripsi ya, 90 sekian persen ya?
1: 91% dari survei integritas KPK.
4: Waduh, ini berarti kabar buruk nih Mbak Risti ya, mm-hmm. Berarti kampus kita ini kan ada terbagi di kampus negeri swasta kan. Kalau dia bisa ini sarjana itu kan tridharma perguruan tinggi kan, salah satunya kan penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran kan.
1: Iya.
4: Pendidikan. Ha. Salah satunya adalah meneliti. Kalau mahasiswa itu adalah ilmuwan meneliti, kalau misalnya yang mengerjakannya adalah joki ya, gimana nanti jadi masyarakat mempertanggungjawabkan itu di sidang apanya kan, sidang skripsi dan seminar hasil. Kalau itu sudah joki. Sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa mendeteksi apakah isi dari halaman

0: skripsinya itu plagiat kan. Mm-hmm. Dikerjakan orang ya. Cuman karena memang budaya apa namanya iklimnya ini kan tersembunyi di kampus kan, yang mengetahui dosen penguji, dosen pembimbing dan si mahasiswa. Cuman kan dalam hal memberi nilai A dan sebagainya, ini yang terkadang yang memang budaya praktik seperti ini, ya mungkin dari semester 1, 2, 3 dia mahasiswa jarang ikut-ikut seminar, sehingga ketika mahasiswa akhir dia takut. Atau memang di sana sudah memang ada begitu, tinggal terima bersihnya aja. Makanya banyak yang akhirnya dijajah siluman. Memang dia pernah kuliah, tetapi yang mengerjakan bukan dia. Ya gimana? Praktek-praktek seperti itu. Saya nggak tahu apakah perlu direformasi ya tentang prescription kita. Apakah nanti bisa dibatalkan atau seperti apa? Karena nggak ada sifat keras yang seperti itu kan. Kekayaan intelektual itu skripsi itu kan. Karena yeah. Ilmiah, faktual dia. Sama kayak wartawan. Wartawan ngutip berita, mahasiswa juga ngutip tulisan kan. Nah, gimana itu dibudayakan lagi di kampus? Mm-hmm. Ada nggak lembaga akreditasi prescription kita di Indonesia ini? Supaya paling tidak kan skripsi itu bisa dipakai sama perusahaan untuk meneliti bagaimana kasus perundungan misalnya. Topik yang tadi kan ada,
1: yeah.
0: Sekian persen dari data polisi dari ini diambil solusi sama akademisi sama dosen kan, mereka nanti kan akan menjadi apa namanya,
1: jadi punya solusi ya. Oke,
0: okay. Iya, nanti kita lihatlah dua hal ini mengenai pekerjaan prescription.
1: Siap.
0: Ini gimana
1: kalau
0: sih
1: begitu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Mataulid di Sibolga. Ada Bu Ria di Tebet. Selamat pagi Bu Ria.
2: Selamat pagi Mbak Risi cantik. Hari ini
1: pagi.
2: Warnanya warna putih ya, ya.
1: Putih-putih ya. Oh, waduh.
2: Memang mukanya apa? Mukanya di hari Jumat ya. Mbak Risti Ritanto, tadi kan saya memang ada kabar yang kebakaran di Keramat Puluh itu ya. Memang tukangnya dekat ada beberapa teman. Nah, ingin tahu itu tadi ada berapa warga yang rumah yang itu ya yang kena ya yang kena musibah ini ya, dampak kerusakannya. Terus nanti apa? Ingin tahu kan mudah-mudahan enggak ada korban jiwa ya. Ingin tahu nanti seperti apa nanti
1: tidak ada mengenai... tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, nggak ada, hanya memang mengenai ada. Rumah 80 rumah sekitar itu.
2: Itu saja, mudah-mudahan aman cepat diatasi gitu aja ya Bang Aristiri Sato ya, memang
1: begitu.
2: Apalagi dekat.
1: Oke, nggak mau pilih topik dulu, nggak mau pilih topik nih
2: ya, ini aja tadi ada suara ini kan, ada enggak ya,
1: nggak ada nih kebakaran belum masuk nih informasi dari saya ini. Jadi pilihannya yang pertama adalah DPR mengesahkan biaya haji 2027. Kemudian yang kedua terkait dengan joki skripsi di 91% kampus. Kemudian yang ketiga adalah kasus bullying
2: nomor
1: di Pemalang.
2: Nomor 2 ini masalah. Mbak Risi.
1: Ya.
2: Ya nomor ini aja yang masalah kampus ini yang apa nanti apa yang seperti apa nanti ini ya.
1: Oke, nanti baik kalau gitu. Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Risi yang cantik.
1: Dari Tebet kita ke Bu Ayu di Maluku Tengah. Pak, selamat pagi Bu Ayu.
3: Selamat pagi Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Bu?
3: Saya sehat, tapi saya khawatir karena di Maluku Tengah juga sudah ada kabut asap ya. Pagi-pagi jarak pandang untuk di depan rumah ini untuk jarak 5 meter itu kan sedang berkabut gitu ya. Karena ada kebakaran lahan ya di sekitar di Kabupaten Bula sendiri ini ada kabut kiriman ya dari Bula, Kota Bula. Dan itu sudah 5 bulan tidak hujan di sana Mbak Restu.
1: Oke, tapi berarti Bu Ayu pagi ini pakai masker nih ya?
3: Pakai masker sih, cuman khawatir aja kalau buka pintu gitu ya. Karena buka tombol saya sudah ini juga nih, jarak pandang sudah benar-benar apa khawatir juga.
1: Terganggu begitu ya?
3: Iya, okay. Bukan cuman di... Kita memang khawatir tentang ini, mudah-mudahan apa karhutla ataupun El Nino ini juga berlalu. Dan kita selalu berdoa gitu ya. Gak cuma di Pulau Sumatera kan, kami di Maluku juga sudah merasakan itu. Dan dihimbau juga dari Dinas Kesehatan untuk keluar menggunakan masker, dan juga ada bagi-bagi masker gratis nih Mbak Risti, karena untuk di Amun sendiri udah untuk catatan ozon sendiri sudah melampaui batas ya, batas aman dari 150 dan 170, pokoknya sudah batas itulah ya kalau untuk diberitakan seperti itu. Jadi harus banyak menambah putih juga gitu untuk kebalan tubuh tentunya.
1: Oke, baik, itu saja. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya, Bu Ayu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, tetap semangat juga untuk beberapa wilayah yang masih diselimuti kabut asap karhutla. Bu Yanti di Toli-Toli. Selamat pagi, Bu.
4: Iya, halo, selamat pagi Mbak Risi Rosato. Selamat pagi. Selamat tangguh.
1: Iya, lama gak dengar suaranya
4: Bu Yanti. Ini saya selalu setia mendengarkan suara Mbak Rizky.
1: Oh.
4: Apa nih gresek-gresek ya?
1: Apalagi nih ya, ini hujan belum tapi kok udah ada gresek-gresek. Oke, mau pilih topik yang mana?
4: Lagi panas, udaranya lagi panas selalu, toli-toli, tapi ya udara berkabut juga itu Mbak Risti. Di sini ada karhutla juga, jadi beberapa hari udaranya panas, tapi ya kelihatan, nggak kelihatan tuh gunung-gunung.
1: Oke, mau pilih topik yang mana pagi ini?
4: Ya, prihatin aja tadi ya, gimana caranya kalau jokinya udah semakin banyak. Bukan hanya karhutla, bukan hanya kebakaran hutan dan lahan, tapi integritas para pemuda-pemudi Indonesia juga bakalan terbakar tuh Mbak Rizky. Kalau seperti itu joknya makin banyak, ini menumbuhkan banyak-banyaknya nanti bukan hanya kekerasan, tapi korupsi juga makin banyak nanti tumbuhnya kalau joknya makin banyak. Itu aja sih Mbak Rizky, semoga bisa ditangani semuanya lah. Yang pasti untuk Indonesia tetap tangguh lah.
1: Baik, terima kasih Bu Yanti di Toli-Toli. Kita ke Pak Haryanto, penelpon terakhir dari Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
5: Selamat pagi temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Anak dua patuan, jadi I must say hi my friend kan, gitu.
1: Begitu ya.
5: Oh.
1: Saya sih semua sama semuanya tuh berteman dan berkawan. Jadi saya kalau disapa begini gitu, paling senang gitu ya. Tapi apalagi nih yang dari London ini Pak Haryanto nih.
5: Oh iya, 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.
1: Tepat sekali.
5: Itu kata presiden itu. Kabut asap masih menduduki puncak tangga top chart Mbak Rizky di Kutai Barat.
1: Oh, okay.
5: Menduduki puncak klasemen. Tapi tidak hanya di SPBU aja antrian panjang mengular itu terjadi. Jemaah haji kita juga begitu, sama nasibnya. Harga minyak dunia membumbung tinggi. Dampaknya terhadap maskapai penerbangan. Harga aftur kan itu kan bahan bakar pesawat terbang kan.
1: Yeah.
5: Nah itu dampaknya. Yang penting itu ibadah haji, ibadah umroh harus lewat jalur resmi. Jangan yang ilegal. Nanti kita dibohongi, rugi kita sendiri. Oversay nanti di Arab sana, siapa yang mengembalikan kita? Kalau itu yang umroh ya,
1: yeah.
5: Kalau ngaji kan paling tidak kita lewat jalur resmi kan. Haji-haji itu kan ada macam-macam juga tuh, haji apakah itu kan. Baru sih tahu Haji Abidin kan. Haji Abidin
1: siapa itu, kenalannya Pak Haryanto?
5: Nah itu Haji atas biaya dinas itu yang gratis-gratis itu loh. Ada lagi.
1: Oke, siap, saya catat. Nanti saya tanyakan ya, apakah Haji Abidin tahun ini berangkat. Pak Haryanto di Kutai Barat yang menyampaikan informasi, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu antusias dengan informasi-informasi dari kami. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Kita bergabung untuk menyimak Warta Berita pukul 7.